Izy izany rasta, ona fandiany marekleo amseranga le anaranga va leva le mawaeko no anjoany, mama olana be anaranga va tera marekleo anaranga le anava tsafaka mitsy anjoany, alevasa loranga ramba dikely ara va sahy no zay rasta.